0: Plans at bay.com.mt. Bay weather.
1: Idag åtlite dag av sånär Abel Dakil weekend rain och gaila och en jornat sabiha temperatura och kol hafna en as miljonet lohra sa vahad nadaq xejn in nifs 33 grad Celsius tinħas u aktar tal-fela xie janda tinżel si post għal 26 grad biex nibdew wahda mil gwartana ta' Bieber Rexha u Faithless forsin u minnem Abel Dakil weekend. Good afternoon.